kukubiriza omwana wo okusoma okuwandika n'okutegeera oluzungu n'oluwarabu kuna imu zina mikenda kia nasari and primary school somero lya busiramu nena bala mwina mwina mwanirizibwa tuina deke ya nasari ne primary abana bayiga okuswiminga tuina swimming lessons tutumbula ebitone by'abaana ebyokuzanyisa weebiri school vans weeziri okuwandisa abaana kwatandika dda basangibwa wano senge wakiso Hoima Road bakwire kusomezera omusanvu 02 10 mukaga 10 mukaga 7 mu 2 oba 0706 72 74 47 Yenami Islamic Kindercare nursery and primary school mpola mumbera yonna kati njagala nsomeko abasobodde okulaba nti ate basaddaka kulwa Allah abasobodde okulaba nti bamikwano musaddaka kulwa Mukama Katonda tusaddaka yakatuyinga kumunangi tulimu kusaddaka tusonda masjid jamba wakati ng'enteekateeka tulimu kulaba nti tujifundikira tulimu kulaba nti mukwano tujifundikira insha Allah sabiti ejawe nagwerako tujja kuba munange enteekateeka kumaze okulaba nti tujifundikira wakati mukujifundikira kira tujifundikire nga tuli fena nze nawe nga tusaddaka tuzimba muzikiti gwe jamba kuziro musanvu 10 9 2 7 77 11 79 23 yonna erimanya gasozi Muhammad Haruna gosako kyonna kyobera osobodde kulwa Allah ate Airtel eri 0 7 0 6 74 60 70 erimu manya ga Pearl of Africa Radio mpola mumbera yonna muzikirize ate nsome kwabo abasobodde okubera nga ate basaddaka wakati nga namu abala mwenna nga we mukya saddaka mungeri emu oba endala kyemukola kyamaanyi nnyo okulaba nti ate bulemulira omulanga bulemulira ebirimu Katonda bannange temulwawo kyemukola kirungi nnyo nyini ddala mpola mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala munzikirize ntandike naani muganda wange Prosi Prosi webale nnyo webalire ddala obaka bwatuuse Mariamu Mariamu webale nnyo webalire ddala obaka bwatuuse Hadija webale nnyo webalire ddala obaka bwatuukidde ddala Jalia Jalia obaka munange bwatuukidde ddala webale nnyo muganda wange Zainabu nawe obaka bwatuuse etudde ne munango lituwadde webale Nalubuulwa webale nnyo webalire ddala Hidaya webali nnyo balire ddala obubaka bwatuukidde ddala Nakanwaji webali nnyo balire ddala obubaka bwatuukidde ddala Halima wanyana Halima obubaka bwatuuse Jamira webali nnyo nawe webalire ddala Bukenya webali nnyo balire ddala obubaka bwatuuse Masembe nawe obubaka bwatuukidde ddala Hamida obubaka nawe bwatuuse Janati obubaka bwatuukidde ddala Mukwano Po webali nnyo balire ddala muganda wange Po Yahaya webali nnyo balire ddala Jaliyani leero tebampadde mannya malala Jaliya webali nnyo Aisha nawe webali nnyo mukwane tudde ne webalire ddala Abdu munange obaka bwatuukidde ddala Jaliya nawe bajaliya nga bangi leero webali nnyo webalire ddala Abdallah webali nnyo webalire ddala Muhammedi webali nnyo webalire ddala obaka munange bwatuukidde ddala Aisha nawe obaka bwazze neera Aisha abange Aisha nga Rehema webali nnyo nezijjako webali Nasibu webali nnyo webalire ddala Misa munange webali Misa webali nnyo webalire ddala Muzamiru webali nnyo Aisha erinnya eddala tebalireese eyatalolire mpaddeko erinnya limu namukwaya webali nnyo webalire ddala Abdul Hakimu Huseini webali nnyo Aisha nawe munalinnya ddala Aisha Mosesi webali nnyo Mosesi munange ngawe nkasoma eyatero wegandeetera ndowooza empaako limu olumu Hasani Zungu webali nnyo webalire ddala

0: Muganda wange katende katende webale nyo etudene obaka butuse hindu hindu obaka munangi bunene nyo butuse webale Mariam Mariam obaka butuse Samuel obaka munange webale nyo webale dala obaka butuse Mugerwa Mugerwa mkwano obaka butuse Hasani Hasani obaka butuse webale Fatuma Fatuma obaka butukide dala Sulaiman obaka mkwano butuse Lukia Lukia obaka butuse Mary Mary webali nyewebali dala obaka butuse Kauma Kauma webali nyewebali dala Aisha Aisha webali nyewebali dala Uzairo Uzairo nawe webali nyewebali dala Katende Katende obaka butukide dala tudene Yusufu Yusufu webali nyewebali dala Namata Namata obaka munange butukide dala webali Yudaya Yudaya webali nyewebali dala Hajara Hajara webali nyewebali dala Zubeda Zubeda Bira Bira Zubeda obaka butuse webali nyewebali dala Mariam Mariam nawe webali nyewebali dala Nachitu Aisha webali nyewebali dala Nuhu gwenuhu mtoto lwakuba mtoto tebali lese mhm aha muganda wange wano omulala ani omulala Aisha Aisha lido Aisha ngamu libanji mwebali nyo Zahara Zahara obaka etudene lito kidedala Hajara Hajara mkwano obaka butuse Hajara nawe ila obaka butuse Madina Madina webali nyo webali dedala Hadadi Hadadi webali nyo webali dedala Janat Janat webali nyo mkwano Aisha Nachiwunga Nachiwunga Aisha webali Takia Takia webali nyo webali dedala Atugonza Shakur webali nyo baka butuse Ami Amuri Amuri webali nyo webali dedala Josephu webali nyo webali dedala Shafik Shafiki webali nyo webali dedala Hadadi Hadija webali nyo baka butuse Fatuma Jati Fatuma Jati webali nyo webali dala Uthumani Uthumani webali nyo webali dala Nachitende webali nyo webali dala Rashida Rashida webali nyo munange Ishaka webali nyo Ishaka Safina Safina nawe webali Musa Musa webali nyo Umaru amanya Airtel Orient pad empadde ko limulimu Rose Rose webali nyo Sania Sania Allah basime Nuru Nuru webali nyo webali dala Sara Sara webali no no okay okay okay okay okay atadde ko masjid no naka nakalema nuru webali nyo baka butuse najim najim webali nyo webali dala muhammadi muhammadi webali nyo webali dala muhammadi nawe era webali nyo webali dala muhammadi era atesende zanja wulo mwebali nyo ha unaitide Mustanbic Bank osinise mitwale ebiri mu 12 webali nyo mukwano wetegedde tekuli manya salama salama webali nyo webali dala juma juma webali nyo webali dala muganda wange ani omulala wano shahalu shahalu webali nyo webali dala ani omulala wano hasan hasani webali nyo webali dala Fatina Fatina nawe webali nyo webali dala Mastura nezi jako mwebali nyo Azida nakubulwa nakubulwa Azida webali nyo webali dala Sara Sara webali nyo webali dala Jamiru Nachimbugwe webali nyo webali dala mkwano Sauda Sauda nawe webali Zulaika webali nyo obaka butuse Buhari Buhari webali nyo Makona Makona webali nyo nabala bannange bangi bembuse ku saidi eyo muberenga ate baganda bange munsonyira ddala muzikirize ate ngende ko saidi eno wano ntono nnyo dakike mu bbiri zokka zokka ate tulabe kiki aha baganda bange muganda wange Ishaka webali nyo Muhammad Kibuka webali nyo Hajira Nabiri webali nyo Zainabu Nakalule webali nyo Mariam Namazi webali Muhammad Sumaiya webali Aida Nantiza webali Matovu Sagala webali Ahmed Miti webali no rusenta mu manager webali twaha kabazi webali Joeli ya nanyonga webali nyo webali dedala mpola mpola mumbera yonna yonna mwebali nyo banange obaka mbulaba butu kila dala muganda wange Isima Isima obaka munange butu kide dala na bacha sadaka mwebali nyo kulaba ntate baganda bange musadakira dala mpola mpola mumbera yonna yonna bama simu musonyu ya masimu nja kugaba diza wiki yereja insha Allah musonyu yemo akadde kitufu ndi fixed nyo mu program na ye ngenda kulaba ntate mbadiza amasimu katumalo kujawa enteka teke na yajja mba tujifundi kile fenanze nawe solo kulaba ntate mpera tuzenya gira fena you're in the mix mawulire ku mawulire mawulire ku mawulire yafayo all day long Kukuno nyeleza Ebyari wo Obebi jiba wo Yo Kuwino Kuwino Munamasaka Munamasaka Yusufu Muhammad Sinobe Sinobe
1: It's your boy right
0: Umzirandiga Yewenyesa